Salam bahagia Ramga dan pemenang ruangnya yang diingati pada mai lapor diri dengan ruangnya Jalanan Masra menerusi Radio 912 bahagia AM, FM, Radio Online dan juga Radio On Mobile. Mai jumpa hari ini hari Ahad. Hari Ahad tepat berapa ini? 13. 13 kan Yayun 2,599. Apa khabar Tamnga? Agar kita semua sehat walafiat. Deh, hari Ahad hari ini, hari keluarga. Ramai-ramai di rumah belakang tu. Deh, ibu bapa anak bini pun nak kena hari ini, hari Minggu, hari cuti. Deh, bagi kaum ibu kerja, bagi kaum bapa kerja pun beradu. Sekolah pun cuti. Bagi sekolah bagi saman lah. Bagi tadika tu mengaji seperti biasa. Tapi tadika tu tak letak dekat rumah belaka deh. Tak ada jauh dok. Kalau sekolah bagi saman tu terkadang jauh pada rumah dia kat deh. Walau bagaimanapun hari ni hari keluarga, minta lah tiap-tiap keluarga tu duduk dalam keadaan apa sehat wal anspiah gembira rumah tangga belaka hari ni hari Minggu deh. Keadaan sekarang ni apa ni panas terik molek ni. Siapa dia ada urusan nak keluar pada rumah petening ni deh. Kena bingat-bingat sikit lah. Minyak-minyak kena. Bimbang takut petai-petai ni hujan siapa mari dia akau. Dah tengah hari ni panas terik molek. Petai kare haruh hujan siapa mari dia akau. Kalau tak mari pun selamat. Tapi kita kena sedia, kena cedek dia akau. Barulah kita tu selamat dia akau deh. Dalam saat ni kita tak boleh buat apa harap kepada udara dia akau deh. Udara nampak cerah molek deh, tak ada popes cerah ni. Misal kalau ada rusak nak berubah pada rumah eh. Nak molek je, kita bawa payung katik, bawa baju hujan katik sama. Deh. Ikut satu buah lagu lagi dia akau pada letak dah ni. Lagu Melayu Malaysia bernama Merindu.

0: Ya, dan telah lepas satu lagu kepada peminat ruangnya semua bernama Merindu Siti Nurhaliza. Sama deh. Ah, tiba panggil selalu masuk ada tak berapa minit rani. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Pak Do.
0: Ya, apa khabar sana? Lama tak jumpa ni.
1: Khabar baik, alhamdulillah tu.
0: Ya, ya.
1: India lagu, Pak Do.
0: India lagu, lagu
1: Curalia Hitum, Pak Do.
0: Curalia Hitum.
1: Palestina ya tu kibara,
0: Do. Ah, ha, ha. Palestina ya tu kibara.
1: Ya, ya.
0: Ha, ha, ha. Tujuh.
1: Tujuh pak orang kerak kau mengah dia.
0: Ya.
1: Mula pak mengah be, ya mula tanya apa ya, pak lo mula tanya mah. Memang cewalah mainan apa? Eh, mana dia dah, jauh dia.
0: Ya.
1: Semua peminat pada bisa di pada pada ini.
0: Ya, ya, ya. Terima kasih.
1: Sama-sama pada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih. Abayi tali yang pertama masuk mai hari ini dengan lagu Hindi, lagu India. Ha, bolehlah pada nak cari nak putar dulu lah. Ha, sekiranya ada dalam si penek. Ha, kita, kita boleh dengar ramah-ramah. Ha, minta main sore pun boleh dengar ramah-ramah deh. Habis lagi lagu Hindi lama-lama ho abai minta mari ni sama deh. Hmm, dia tak ada file apa? Yado Kibara. Ha, lagu apa ni? Curalia Hotum gapo sat ni dia tu? Hmm, Curalia Hotum nak boleh dengar ke tak ni? Ha, boleh dengar. Pakai selalu bagi. Hmm, pada putar boleh sana. Pakai selalu satu lagu pemtae abai dusenyo.

0: lepas sebuah lagu macam mana tengah hari macam ni deh, sambil-sambil duk makan nasi tengah hari emo pun duk relax berehat dengar lagu handy lama-lama bagi yang suka tu om nyakup. Tengah-tengah kata tak nak nasi tak apa lah, nyakup dengan lagu bagi yang suka deh. Manusia kita tak sama, ada orang suka tak suka, tapi bagi orang suka deh. Masa dalam ruang ada lagi 12 minit dah deh, karena sekarang ni pukul 11.48 minit. Boleh lagi lah bagi peminat hok mana nak hello, nak kecek kira dengan Pak Do dalam ruangan ni, boleh siapa mari dia akak deh. Mari dah ni Pak Do nak terima selalu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ada buat temen dengan Pak Do, ada buat temen ya juga deh. Ya,
1: kamu kau tak dengar
0: dah. Tak dengar wapok ke duk nanti ni. Gak apa ada suruh saya tanya Kak Jo, kamu tak dengar ada.
1: Pak Bayi ini tak boleh.
0: Ha?
1: Kak Jo sendo sanya Pak Bayi tak boleh.
0: Ah, ha, ha, ha. Pak ni boleh dah ni.
1: Oh, tak apa lah.
0: Nah, jangan kena setiap, ha? Ya, ya. Gi tengok tak?
1: Tengok dah terosak, ayo.
0: Ah, tak apalah, ha?
1: Oh.
0: Ah. Kalau dia tengok sendiri, ya, baik.
1: Lagu, so dengan lagu bila kurindu sebut namamu. Siti Feru deh.
0: Oh, Siti Feru.
1: Haa.
0: Ah, ada ingat lagi lagu tu deh.
1: Tujuh pembeli, saya lepagau, bangun. Mama patah ege,
0: ya.
1: Peraiban.
0: Pakai
1: bisu-bisu tu.
0: Ha. Pas
1: tu mua,
0: tak sebut nama bisu-bisu tak ada. Ya, terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Kak Joh kita sampai mari juga dengan ruangnya Jalin dan Masro hari ini. Ah, terhibur selalu Kak Joh. Siti Fairuh, bila rindu ku sebut namamu.

Assalamualaikum, sedang mengah pukul 12 tengah hari kita mendengar khabar pula di akak seperti biasa deh. Kemarin pun kak pas siapa mari di akak pada ada urusan gapo kita tengok web belarak. Nah, kak pas tugas dah pakai kak pas selalu di akak deh. Hari ni siapa dia pada kak pas tersi mari dah lah deh, tak ada duk tugas kok. Nah, kena main sendiri dah lah. Hari ni pada main jumpa dengan sama hari Ahad. Hari Ahad tepat 13 Kandiyun 2569. Hari ini bersama dengan satu hari bulan Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Masuk satu Rabiul Akhir dah dekat aku. Rabiul Awal kita habis dah lah kemarin. Bom molek deh. Pada mari sambut satu Rabiul Akhir hari ini. Fardu solat dia kok. Zuhur pukul 12.13 minit. Asar 3.14 minit. Maghrib 18 minit. Isyak 7.23 minit. Subuh pukul 4.53 minit. Syuruk pukul 6 minit. Dan waktu duha pukul 3.34 minit pagi esok. Ini dia waktu solat. Waktu semaya deh. Waktu solat, waktu semaya kita pun kok awal dah dekat ni. Kok awal dah lah, tak ada akhir dah deh. Yang mana zuhur kita ni. Zuhur kita pukul 12.13 minit saja. Bagi kaum bapak-bapak kita semua, lolon itu boleh dah lah buat persiapan untuk pergi jemaah fardu zuhur di masjid di Balasah dah kat deh. Buat persiapan. Masjid kokok berjalan lagi lah. Pas ni kita main tengok cuaca dulu. Ramalan cuaca pada hari Ahad 13 Kandiyun 2569 mula pada je pukul 9 pagi tadi hingga pukul 9 pagi esok. Keadaan udara 24J. Kawasan bahagian selatan sebelah patah timur masih lagi ada hujan rata-rata dan ada hujan lebat setengah-tengah tepat. Keadaan di sisi cuaca yang penting merasum barat daya sederhana meliputi Laut Andaman bahagian selatan dan Teluk Thai. Serta katanya lorong merasum lalu ke bahagian tengah sebelah bawah. Bahagian selatan sebelah atas. Teluk Thai sebelah atas. Dan bahagian timur. Menuju tekanan udara rendah. Kawasan Laut Cina Laut Cina Selatan bahagian tengah. Keadaan macam ni katanya wakwi hari ni. Hari ini 13 Kandiyun 2459 kawasan bahagian selatan sebelah patah timur masih lagi ada hujan rata-rata dan ada hujan lebat setengah-tengah tepat. Bagi kau nilai ataupun kerja ke laut, haraplah hati-hati bingat-bingat tubik ke laut deh. Eloklah kawasan tempat ada ribut teh. Bahagian selatan sebelah patah timur kebanyakan langit mendung dengan ada hujan dalam 90% dan ada hujan lebat setengah-tengah tepat. Ambil di Cangwat Surat Tani ke atas, angin barat laju 20 hingga 35 km 1 J. Di Laut Glome, leroh 2 mei. Tepat dari bukti Glome lebih pada 2 mei. Ambil di Cangwat Nukonti Tamarat turun mari. Angin barat daya selaju 15. Angin apa ambil di Cawak Nokor Cita Merak turun mari angin barat laut dia kau. Angin barat laut selaju 15 hingga 35 km 1 J di Laut Glome 1 sampai 2 mei kawasan pada ribut T Glome lebih pada 2 mei. Bahagian selatan sebelah patah barat kebanyakan langit mendung dengan ada hujan dalam 80%. Dan ada hujan lebat setengah-setengah tepat. Ambil di Cawak Phuket ke atas angin barat selaju 20 hingga 35 km 1 J di Laut Glome 2 mei. Tepat dari bukti Glome lebih pada 2 mei. Adapun ambil di Cawak Gerbi turun mari angin barat laut. Bubah dah weh deh. Angin barat laut dah boleh air barat daya deh. Angin barat laut selaju 15 hingga 35 km 1 J. Di Laut Glome 1 sampai 2 mei. Tepat dari bukti Glome lebih pada 2 mei. Mari tengok tak tiap-tiap cawak dia kau. Mula cawak Taning. Taning ni kebanyakan langit mendung dengan ada hujan dalam 40%. Kawasan Pemeng, Noci, Kopo, Yakrang, Yakring dan Pemanarik.
Angin barat daya, angin barat laut selaju 15 hingga 35 km satu je di laut gelombang 1-2 meter. Tepat dari bukti gelombang lebih pada 2 meter. Jaka kata suhu tinggi sekali 33 darjah Celsius, rendah sekali 24 darjah Celsius. Hari ini matahari jatuh pukul 17 minit petang. Esok matahari tubik pukul 9 minit pagi. Cawak jalan, kebanyakan langit mendung dengan ada hujan dalam 40%. Kebanyakan kawasan apa meng, Kabang, Jahar, Raman, Kerupine dan apa betong. Angin barat daya selaju 15 hingga 35 km satu je. Jaka kata suhu tinggi sekali 33 darjah Celsius, rendah sekali 24 darjah Celsius. Hari ini matahari jatuh pukul 16 minit petang. Esok matahari tubik pukul 9 minit pagi. Cawak naro di akok, kebanyakan langit mendung dengan ada hujan dalam 40%. Kawasan apa bacok, jingo, resok, sisakon, cenek, sukirin, dek apa weng. Angin barat daya, angin barat laut selaju 15 hingga 35 km satu je di laut gelombang 1-2 meter. Jaka kata suhu tinggi sekali 33 darjah Celsius, rendah sekali 24 darjah Celsius. Hari ini matahari jatuh pukul 14 minit petang. Esok matahari tubik pukul 4 minit pagi. Ha, manakala hari ini boleh jatuh pukul 7.46 minit malam. Esok boleh naik pukul 8.21 minit pagi. Esok air pasir pukul 9.25 minit pagi dan pukul 10.12 minit malam. Esok air surut pukul 3.15 minit dini hari dan pukul 3.40 minit petang. Ha, ni dia cuaca dia akak deh. Hujan 40% deh, tadi jalan naro dia akak. 40% tu adalah tengah rempat tu banyak sikit deh. Tengah rempat tu kurang. Tapi hujan ada semata dah lah ni tu. Nak-nak siapa musik peria dia dah. Deh, hidup-hidup mari kok dulu-dulu bagi

Ya, si pes-pes lalu dah kau. Jangan nanti dia mari dulu baru sepeda bergaduh. Tak usah lagu tu lah. Apa khabar yang belum sekali hari ini pun berkenaan dengan ha, oh, bukan ha hujan ni. Di Sungai Bang Nara. Kerana naro kita ni nak nak mengandai bola-bola perahu dia kau deh. Tak apalah kau ni. Kita main tengok mari dulu dia kau. Deh, deh. Tengok kamaya apa. Kong di mengnaro kemarin. Acara pembuka eh. Deh. Pah. Belum nak buka. Kamaya kong di mengnaro kemarin tu. Buka belarok dulu. Mula dengan belarok. Kalau tak belarok. Kong di mengnaro kita. Tak boleh dikatakan okay, kong di mengnaro dek akak. Dia tak belarok. Dia kena mula dengan belarok dek akak. Deh. Kau kemarin. Aduh. Tak tahu. Bucu mana. Lubang mana dek akak. Ramah. Dah lepak 15 ribu dek akak. Dalam 45 ribu orang okay, dah kau. Pakak mari tengok belagak kong di menaro kemarin dah kau deh. Jadi katanya pihak cawak naro mengadakan kamarnya kong di menaro ataupun baik-baik istimewa naro kali yang ke 49 tahun 2019 ni. Katanya rakyat dalam 15 ribu orang okay, sama-sama pakak main menyaksi rubungnya belagak kemarin. Belagak perayaan genap 111 tahun naro kita dah akak. Dok kemarin ni katanya Nai Bun Cui Hom Yam Jin Raja Nari Cawak Naro dia jadi pengurusi dalam acara lepas rubungnya belagak. Kena jadi pengurusi juga lah nak lepas rubungnya belagak tu dek akak deh untuk mengambil berkat. Lepas rubungnya belagak tahun itu awal sikit dek akak. Biasanya dia mahu tahu kedua ketiga tahun ni dia mahu nak banyak nak cepat. Kenapa? Kerana orang hujah-hujah tu kata dia mahu nak klik takut malai-malai. Dia orang yang masuk kirin orang yang mari sisa kau tu ke uang mana tu jauh deh. Pah dia belagak sudah pukul dia ketujuh bahawa sudah. Bahawa sudah dia mahu nak klik lagi jauh tu. Deh. Lalu tu tahun ni Muji kata dia membecung nak buat awal sikit. Kenapa? Kerana kita kena apa? Kita kena tak kira ke orang-orang jauh mudah tu. Nyanyo ke jauh nak klik deh. Pas dalam keadaan Elon ni maklum lah dia. Kau dah tahu belakang dah. Malam-malam ni tak nampak. Tak nampak je gelak deh. Kalau sudah sia-sia dia mau klik sia-sia hingga sikit. Tak lah gitu. Lalu tu tahun ni puas dulu. Awal sikit dia akau. Tengah-tengah tahu tak ada weh. Baik tengok belakang. Gana. Yang kena awal. Ada gitulah dia akau deh. Hok tak ada tu. Hok mai ada tu belanda-landa nak makan tempat 15 ribu orang dia akak ni. Main mana ni? Belanda dah dia akak dah. Mai tengok orang belagak. Kamar yang kong di menaro kemarin dia akak dah. Tahun ni dia mau letak apa? Kamar yang kong di menaro ni di bawah fikirnya 111 tahun badan naro kita ni dia akak. Dengan ada rubungnya belagak 17 rubungnya belagak dia akak. Pas tiap-tiap belagak tu seolah tu dia mau buat perhiasan makan kereta tu menuju percema cawak naro kita ataupun barang-barang baik barang-barang molek dalam kawasan cawak naro kita dia akak deh. Siapa dia mai tengok kemarin tu ada agak kata menarik hati belakang lah dia agak comel-comel tiap-tiap ampul pun dia hantar mari 13 ampul ke hantar rubungnya mari tak lu comel-comel molek-molek sungguh dia agak nah kamar dia lepas bu, apa lepas sudah belarok gapo 13 ampul dia agak deh comel-comel lawa-lawa kamar dia bos apa di belakang kita ni ambil di tersebar pada bola tersebar menaruh siapa di Tameroha siapa di Tameroha dia kau deh gak bos apa Tameroha tu bipung situ pula apa wak acara pembuka kamar ye kong di menaruh situ dia kau deh wak acara buka kong di menaruh semalam tu dia pukul 7
ketujuh malam dia akau. Bah boleh pah acara pembuka itu ha ada orang ngadun teri ada orang gapo tah petah apa biar dia kakak itu menyaksi dah lah. Oh ramam dah lah res malam tu. Gak semalam ni katanya raja nak cawak nara buka apa kamar dia barang-barang istimewa dari Weti Kelang di petah tengah dah. Tamer roha apa mendaro cawak nara dengan ada pala merah cawak

kepulang timah leraja dari Cawak, Belak Cawak dan Ampu, ketua unit kerja kerja eh, unit kerja bahagia kerja eh, bawah kerja eh, dan rakyat kampung sama-sama pakak ambil bahagia tempat acara pembuka eh kemarin dah kau dah. Kau sudahlah acara pembuka eh kemarin itu mula dah. Kau mula dah jok kemarin 12 sampai 21 kan Jajun 2019 ni adalah kemarin barang-barang istimewa naro kita. Siapa dia nak main tengok dah tempat kemarin ni bolehlah. Nah, kerana kamaya komuni Mangga tu ada lima kongan besar-besar. Lima kongan besar kamaya dokong. Deh, penting sekali. Kamaya dokong, kamaya apa? Kecuk. Kecuk dan selepas cip. Deh, dua. Kamaya petani sorong bung titi. Kamaya berlomba perahu kolek pau jokong, pau kocesi. Deh. Apa kamaya apa? Kecuk. Kecuk terlepas cip kali dah dah. Tanah memang titik. Dokong. Ada soal lagi. Kami yang gapo. Belarok tu dah. Belarok tu pun satu. Satu pucemen juga dah. Hok naro kita. Dokong. Terlepas cip. Kecuk. Seorang memang titik. Perahu. Limo dah akal dah. Limo dah dah akal. Kau siap dah lah. Siap dah acara pembuka air dia kau. Boleh main tengok lah tempat kamaya dokong pun. Nah. Apa? Kamaya kong di menara kita tiap-tiap tahun ni pun. Dah raja mari sokmu. Dah raja mari. Habis lagi. Apa ni? Sumbit Pak Kanita Tirajau. Kerum Sumbit Pak Tepadada Sudah Sayang Burum Raja Kumari. Iaitu adik raja. Mari menyaksi tempat kamaya kong di menara kita. Di tamir. Roha tu dia akau. Betul ni apa? Tuan dipakai di tani, mari sokmo lah dia akau. Dia mari menyampaikan hadiah bagi orang yang tani dokong, benar. Tani sorobong titik, benar. Dia mari menyampaikan hadiah lah dia akau. Serta baginda pergi tengok atik. Pergi menyaksi bare-bare hok cawak nau kita dia. Pamire-pamire. Tiap-tiap unit kerja tu. Kau baginda, jalan pergi tengok. Dah, pamire-pamire dia akau. Inilah jadi kamaya yang terbesar lah dari kita tahu sekali kerana raja mari dia akan pasal lagi belum perahu belum perahu pun raja mari tak tahu deh raja tak mari sendiri pun dia wakil kepada Ong Kementeri mari menyaksi dia mari menyampaikan hadiah bagi kumpulan perahu yang benar dia akan tahun ni belum perahu 17 Sapa 20 kan Jajun 2019 lah di bandar di Sungai Bangnara kita di akak ni Pah Blomo apa di Blomo pula dah hari cing hari cing cing Blomo perahu iaitu tepat 20 kan Jajun 2019 gak tani katanya raja wakil kepada Ong Kementeri mari gati baginda menyampaikan hadiah masuk ke perahu benda dia menyaksi belum mau perahu dia akap di negara kita tadi deh kamarnya kau di negara masuk dah lah marah 12 apa 21 kan Jajun deh di apa tamir satana celem perkit hukro percuma pansa ataupun terkena cuan roha apa menaro lalu tu cawak nao kita selo ke adik kakak sama-sama lah pakak mari tengok kamaya tahun ni deh ada kesuka ada apa perkara-perkara apa menarik hati kita taruh mana main bezo tak lalu dengan tahun ni taruh mana kalau kita tak mari tak tahu dia akak leh dia ada bezo dah tiap-tiap tahun dia akak pakak marilah dia akak deh pah malai-malai pun katanya ada pelakon darah mari tunjuk entah pentah tiap-tiap malai dia akak pelakon darah mana rata tu tak ada demo tak boleh mari dia akak pada pun tak ada pukul dia tiap gerak ada gambar darah-darah mari dari kamar ye deh dia tiap gerak tu pada ada pukul tak ada tapi ada nak tiap malai lah boleh dek kakak mari kamar dia dek kakak nak tahu katanya belaga kemarin ni dia membadu punya kata deh apa badu apa mana weh hok boleh eh hok boleh nombor satu nak tahu juga apa ni pak ada pun buka tengok ni ada deh rumbung yang belaga kemarin ni deh belaga kamar ye kong di menara ke nombor satu
boleh kepada ampe mengdaro dek akak. Ah, dek katanya badu belarak bahagia comel. Ha, bahagia comel kemarin boleh kepada ampe mengdaro nombor satu. Ampe cairong nombor dua. Ah, ampe cairong nombor dua. Dek ampe sungai golok nombor tiga dek akak. Ah, apa saya golok nombor tiga. Nah, ah, ini kita sama-sama menunjuk perasaan yang baik lah deh. Ah, terhadap apa-apa hak benar belarak tanding di akau. Ah, ini dia tamang ini belum apa ni apa ni hasil tanding belarak bahagia comel. Ah, bagi comel ya tu. Tapi kemarin bunyi yang kata bagi comel, bagi fikir deh. Bagi fikir tak ada tak ada tamari deh akak ni. Ha, bagi fikir tu boleh boleh ke mano, apa mano. Tapi bagi comel ni apa mengdaro nombor 1, cairo nombor 2, golok nombor 3 deh akak deh. Dah mari. Pas oh kita hok tengok kemarin, tengoklah. Oh, comel tu apa meng dulu, comel lah. Deh, apa cairong buat ketok pi deh. Ketok pi. Oh. Jadi bijak-bijak sungguh dek akak deh. Fikir apa? Dan fikir hok orang buat tu dek akak untuk nak belarak ni deh. Apa-apa bila tengok kemarinnya apa bacok tu buat apa big ribu. Oh, tapi tak ada lagi nombor ni big ribu ni, takut dia bahagia kuam kick ke lagu mana dia mau tak datang lagi di akaun ni dah. Nanti tengok esok kalau ada pada istihar bahagia kuam kick tu boleh ke apa mana di akaun dah habis kamar yang kong di menara di akaun. Kamar dia main tengok hot saat ni di akaun dah. Ada lagi apa pak tepat momo perahu. Momo perahu 17.20 kan jajun. Kama dia pihak pejabat pekala cabang yang tahu kita ni istihar kawasan nak jago. Kawasan dalam sungai tempat momo perahu lah. Kawasan jago. Tok jago di sini seolah tu tok sewi perahu lalu kapal lalu lah deh. Semasa hok dia tok sewi lalu tu. Dia tu nak kawas dalam sungai tu nak kawasan nak jago. Maso-maso. Maso mana boleh pergi, maso mana tak lagi. Tak lagi tu lah. Bah, nak jaga ni semasa bomo perahu. Pau kolek, pau jokau ni lah. 17 sampai 20 kan jajun. Kemudian naik pendai hundu teh, poho pejabat pekalai cabang Naro, dia kata, pihak pejabat pekalai Naro kita ni, istihar, nak tetap kawasan, nak jaga. Nak jaga di dalam sungai lah, sungai Naro kita. Cua kerau sama taro deh. Antara tempat 17 sampai 20 kan jajun untuk nak menjadi teratur deh selamat apa di jalan air. Untuk jadi teratur deh selamat dalam air deh. Kerana orang nak bomba perahu ke takut bomba perahu air naik deh perahu lalu tu menyentuh dengan bomba perahu lah bimbing gitu deh akak deh. Kau pihak pejabat perkara ni nak apa nak sekat lah masa mana boleh lalu perahu tu. Masa mana tak boleh lalu deh. Kamu dia kata we debat-debat perahu semua duk lalu kok sungai biasa tu lah deh. Haraplah kerjasama deh akak deh. Untuk nak jadi tempat bomba perahu kita tu penuh molek deh akak deh. Tak ada berlaku halangnya gapo deh. Nak selamat lah deh. Dengan dia tetap kawasan nak jaga dan nak sekat ni leh sejak pada kawasan depan pasun sedadu ai depan pasun sedadu ai dengan siapa di kale ikan ni di kale ikan naro jauhnya dari kale ikan naro jauh sedadu ai sampai di kale ikan naro dah kau. Adapun cara dia nak jaga tu dia kata perahu-perahu muak-muak barik ataupun perahu hopesendok heret perahu heret barik-barik tu lari sebi lalu kawasan pak bomo perahu. Adapun bagi perahu hok apa perahu lain-lain lah hok nak lalu perahu halus-halu sikit deh hok nak lalu kawasan hok demo sekat ni ke lalu boleh ya terkena bingat-bingat bingat-bingat. Kama dia iaitu satu ketika pihak tanati tak berlalu pun ada. Ada satu ketika tanati tak berlalu. Bukan tak ikut nak lalu masa mana dok tak boleh deh. Dia ada satu ketika dia katuk tak usah berlalu deh. Hak tu pihak tanati duk jagalah deh. Biar mana tak usah berlalu, biar mana berlalu deh. Harap daripada bapa semua
kerjasama. Dah kau dah. Kalau tak kerjasama, kalau melanggar, dadu tak boleh lalu, lalu melanggar. Perak deh. 500 apa? 5,000 kau. Dah kau dah. Ni untuk Nabi Belomba Perahu kita jadi dengan selamat sebenar deh. Haraplah daripada perahu kita hodok lalu ke Sungai Bandar Ratu kerjasama dengan Canati hodok jaga deh akak. Pak kabar setuhnya pula ni hok ni dia akak ni. Berkenaan dengan AI juga deh. Katanya orang jatuh sungai dia akak deh. Orang jatuh sungai pas lemah. Lemah hilang lagi dari sungai deh. Pada tempat sebelah lagi dah kata ni. Tempat sebelah Kanjajun. Pasal orang lemah air dah benar tahu dah orang lemah air dari sungai digolok tu dia kau. Kemudian hari ni berita mari katanya jumpa dah. Maknya orang hok lemah air hilang tu. Jumpa dah dia kau deh. Jadi dapat apa yang kata bagi canati semua duk cari lah deh. Duk cari orang hok lemah air tu dia akak di kawasan Kale Perahu Tok Awe apo Sungai Golok Cawak Naro. Yo lemah air hilang gitu pukul 3:30 minit pagi. Pada tempat sebelah Kanjajun 2599. Baru-baru sekali ni pihak canati duk cari lah deh. Telah mana dapat tahu kata orang lemah air hilang gi kok pakak cari dia akak. Katanya kemarin jumpa dia akak deh. Alhamdulillah main jumpa dah. Jumpa banyak dah lah dia akak deh. Jumpa banyak dah katanya jumpanya di kawasan dekat dengan Kale Buluh. Kawasan dekat Kale Buluh. Tak ada apa Kale Buluh lagi tapi dekat Kale Buluh dah ada akak deh. Sengih ni pada tempat hok yo apa yo lemah selagi tu dalam 500 baik dah akak. Sengih dengan tempat hok yo hilang tu 500 baik deh. Yo jangan tiba duk cari tak lama jugalah dia akak kau petang kemarin berjumpa dah beradu. Beradu petang kemarin ya. Kada boleh dah lah. Dah. Boleh jumpa dah tu. Maya ada mata kau jangan nanti tu. Budak sugi pesak lagu mana deh. Gi pesak kenyata eh. Nah, sekarang dia dah hata maya tu ke wore deh untuk gi buat miko ugamo lah tata deh. Tapi ada oyak lah kata orang lemah air tu siapa dia lelaki perempuan tak ada oyak dak cuma oyak atau orang lemah air tu boleh jumpa dah dia akak. Tak ada gapo jumpa. Kau pihak jangan nanti duk cari pun badu dah lah tak bagai. Dia mau tak boleh nak jumpa tu pun. Pakai masa juga dia akak deh. Penat lah dia kata. Air banyak dah. Dalam air dia akak. Bah walau mengenapa dah usaha pihak canati tu hingga boleh juga hingga jumpa juga dah kau capu tangan canati banyak-banyak kupulai lah dah kau tu dah dalam Sungai Golok tu boleh jaya lah tata. Jadilah berita sana ni. Tak payah pun tak boleh dah kau dah katanya kita sama-sama tunjuk pasal baik metak kita metak bahagia pak kita dah kau metak Ponto Norotip Poido metak bahagia pak katanya boleh gi boleh gi jadi apa ni penolong akak teh tentera darat dah kau gitu mau tamdeng lain lah mana tu metak gi dapat naik pekak lah deh naik pekak gi jadi penolong ketua akak teh tentera darat. Sejak pada 1 Tuk Lakum 2,599 Gostundo. Dah metak pun tu Nora Trip Point Note kita ni dah naik pekat lain dah. Tak jadi metak mak kita dah lah. Jadi pucuai pun macam tahan buk 1 Tuk Lakum ni dah. Kita sama-sama menunjuk perasaan baik lah. Yang mana boleh pakat kau tinggi tata. Nah, kemudian siapa dia mai jadi metak ganti pun tu apa? Ganti pun tu Nora Trip Point Note tu. Tak lain tak bukan lah. Rom dia. Rom metak partisi. Iaitu Puteri Chakrit Ujjak Ratana. Timale metak bahagia pak. Mari jadi metak bahagia pak. Hok baru. Dah kau.
Nah, Puntri Cakrit Ucaratana Timale Meta Bagiepa. Jadi Meta Bagiepa mula tugas satu tu lakum 2009 dah kau. Dua-dua ready kita sama-sama menunjuk perasaan hebat lah deh. Semoga Puntri Cakrit Ucaratana ni pun naik pekak kau tinggi deh. Mula jadi dong jadi Meta. Kami Meta pun boleh jadi nu apa pekak tinggi lah deh. Kau pucuai pun macam kau tahan buk. Akak. Berita luar sikit dah akak. Tak baca pun tak boleh dah. Berita luar ni kita pergi Nepal. Nepal ke bon ni berlaku apa air boh air banyak ke dah akak dah bukit ke tu air batu ke gapo tahu lah. Wi sele orang amal lah dah. Apa ni rusak ramah dah kau bangun dengan rakyat Nepal tu mati banyak dah kau dah. Kemudian lo ni pihak jangan nanti tengah nak cari lagi. Cari orang hok tak nak jumpa dah lagi. Ribu-ribu orang lagi hok tak jumpa dah kau dah. Pihak jumpa dah ni mati katanya baru-baru sekali ni mati duk di 1400 orang dah kau. Mati pihak hilir tak nak jumpa 5000 orang lebih lagi. Dah. Pah, tengok nak cari lah. Nak cari tu cari lagi. Pah, so lagi hok dari Nepal duk bimbing-bimbingnya. Dah, kerana lepas pada air boh, air boh seluk ke apa banyak. Dah, ia kering kemarin ni. Dah, ia kering. Nyakit pula. Bimbing takut nyakit-nyakit lah. Hok bawa mari dengan barang yang apa tu. Dengan air-air dengan apa tu. Dah, ia bimbing benar lah. Nyakit. Lalu tu, so rakyat dia tu. Pakat kat jaga, pakat-pakat. Bingat benar-benar. Dah, akau. Nah, pah, cara nak pulih negeri Nepal tu pihak jawanati bagi moda bagi anggap perman ni lah dia tu berjadi nak mari pulih Nepal berjadi klik pas dia pula ni kena guna anggap perman dalam $4,800 juta $4,800 juta dia akau. Dengan pihak Nepal ni nak minta dari apa ni pracakum luk lah deh. Nak minta dari seluruh negeri lah dalam becung macam-macam besar hok masa-masa satu nak senda kata nak modal banyak ni untuk nak pulih negeri Nepal dia akan Pah, jadilah hari ni bawa balik dengan masa Pak Dagi dulu insyaAllah sehari lah jumpa pula pukul 12 tengah hari dia akan. Assalamualaikum.

Saudara pendengar, saudara ikuti siaran Radio 912 wilayah Naratiwan. Tentunya malah kita sama-sama ikuti dengan suara azan menunjukkan masuk waktu sembahyang fardu maghrib.

0: Demikian suara azan menunjukkan masuk waktu sembahyang fardu maghrib. Tunjuk dan mengamalkan, mari kita sama-sama ikuti dengan bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اسمع عذاب جهنم عذابها كان غراما إن ساءت مستقرا ومقاما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة والآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. الحمد لله وعلى سلام جبوا سماء جسترا سماء تمالي ruang cara hidup muslim kita malam ni seperti biasa tiap-tiap malam dia pukul apa yang kata pas 9:30 malam bersama saya malam ni Ustaz Duha di ruang udara bersama tafsir Sahih Sunan ini insya-Allah taala. Belas perlu kita teruskan ruangnya tengok panduan waktu solat dan sebagainya. Ini hari Ahad sebenarnya. Ini Ahad 1 Rabiul Akhir atau Rabiul Sani tahun 1448 Hijrah bersama dengan 13 bulan Kanjajun 2169 ataupun 13 bulan September 2026 Masih. Waktu solat ini sebenarnya waktu subuh pagi esok lah sana. Subuh pagi esok pukul 4:52 minit pagi esok. Waktu syuruk pukul 9 minit pagi esok. Waktu zuhur 12:12 minit tengah hari esok. Waktu asar petang esok pukul 3:14 minit tengah hari. Pukul 3:14 minit petang. Waktu maghrib petang esok pukul 9:17 minit petang. Dan waktu isyak pada malam esok pukul 7:22 minit malam. Itulah paluan waktu solat kita bagi wilayah Naro. Adapun di Tabar tu kurang 9 minit daripada Naro. Sungai Golok Damai dirah pada Naro 2 minit. Di Taning tambah 2 minit. Di Jalan tambah 4 minit. Begitulah paluan waktu solat kita bagi 13 satis. Semoga kita dapat menunaikan ibadat dalam waktunya. Alhamdulillah pokok bahasa mengah. Malam ini kita boleh bersama orang kita sekali lagi dalam orang tafsir Al-Quran Tafsir Surah Yusuf yang akan disampaikan oleh Abu Anha Al-Banadi. Ini ada kursus sama tu, kursus perkahwinan satu orang lebih yang ada ini, lelaki dan perempuan. Sebab tu kita ada kursus pra-perkahwinan ini tiap minggu, jaya buku 9 3, jaya buku 3.5 petang. Tiap-tiap minggu sama. Boleh kita main daftar lama pada hari yang kita nak kursus tiap-tiap hari hak dah sama. Bila tu kita akan bersama dengan tafsir surah Yusuf siri yang kene ayat 15-18 surah Yusuf Yusuf ke dalam perigi dalam selaga lah, bawa baju berdarah Nabi Yaakob bersobar di atas apa yang berlaku pada anak dia Yusuf itu. Bagaimana seterusnya kita ikuti bersama.
1: Darah kambing kau, darah binatang apa dia ambil? Dia kata wa hadza min al af'al lati yu'akkiduna biha ma tamala'u 'alaihi min al makidah wa huwa annahum 'amadu ila sakhlah. Jadi ada kata ambil anak kambing sebelah kelomo darah tu. Ikutlah ambil berapa. Yang pentingnya darah tu darah kambing ke darah berapa? Darah tipu. Bukan darah Yusuf. Nah.

Bapak mereka berkata, tidak, bahkan nafsu kamu memperelokkan kepada kamu suatu perkara yang tidak diterima oleh akal. Bodoh budak-budak ni. Yeay, makan baju, makan anak aku, baju tak cari, tak cerdik benar. Ai qala Yaqub mukazziban li auladi. Nabi Yaqub membantah, membohongkan tuduhan ataupun laporan anak-anak dia tadi, Yusuf dimakan oleh serigala. Laisal amru kamadda'itum. Tak ada, bukan lagu ni. Bal zayyanat lakum anfusukum amran fi sya'ni Yusuf. Bahkan mu buat satu benda yang tak logik tentang Yusuf, mari cerita lagu ni. Maka Nabi Yaqub pun letak dua perkara. Yang pertama dia kata, fasabrun jamil. Kalau demikian, bersabarlah aku dengan sebaik-baiknya. Aku kena sabarlah. Kena sabar, terima realiti bahawa Yusuf hilang. Kok mana pun tak mati. Suatu hari nanti Yusuf akan bertemu balik dengan sebelah bintang, dan bulan dan matahari akan berkumpul, akan berkumpul. Nah, jadi Yaqub yakin dengan mimpi Yusuf di awal hari dulu. Maka dikata fasabrun jamil, aku sabarlah, sabar nak kata apa? Bukan sabar biasa ni. Dia panggil sabar luar biasa. Sebab anak kesayangan hilang. Oh, sabar luar biasa ni. La jazak, dia tak bertempik, dia tak meraung. Wala syakwa ilal khalqi, dia tak mengadu kepada makhluk. Geduk wayak kau itu anak aku hilang, mengamuk dah. Fasabrun jamil. Yusufnya hanyalah innama ashku basi wa huzni ila Allah. Aku hanya mengadu kesedihan aku ini kepada Allah. Ingat molek kita. Kita ni asyik duk mengadu ke orang, ya, terlupa ke Tuhan. Tak? Asyik mengadu kepada orang sehingga lupa kepada Tuhan. Itu tak betul. Kita kena mengadu kepada Allah. Ha, kalau bolehlah ada saluran-saluran, report polis ke, itu tak apa. Kalau tak report polis ni, polis nak cari pun tak boleh. Dia polis ni, dia ada prosedur dia juga, kena pergi report dulu baru jadi. Nah, gapo-gapo pun kena report dulu, buat report polis. Jadi yang kedua, wallahul musta'anu ala ma tasifun. Dan Allah jualah yang dipohonkan pertolongannya mengenai apa yang kamu katakan itu. Aku hanya serah kepada Allah. Manusia tak jadi apa dah. Jadi kita ni, dua perkara ni kena ada dalam hidup kita para jemaah sekalian, barulah kita tidak jadi manusia yang kehilangan pedoman. Ha, ingat molek lah. Fasabrun jamil, kita kena sabar dengan sesabar-sabarnya. Dan wallahul musta'an, kita kena minta pertolongan Allah. Nah, jadi kalau minta pertolongan lain tak jadi lah. Kita kena minta pertolongan Allah untuk menyelesaikan masalah kita ni. Kita ni kadang-kadang terlupa kepada Allah, hidup cari tok bomo tok tutuk ni. Jangan. Nah, jangan. Kita kena cari siapa? Cari Allah yang maha berkuasa, yang bijaksana, yang memang mampu untuk menyelesaikan masalah kita. Barulah kita jadi manusia yang betul. Kalau tidak, tak betul jalan kata orang. Baik. Tamatlah tafsir kita ringkas-ringkas. Nak panjang pun masa kita sudah tidak ada. Ringkas lebih baik daripada tak ada. Naam. Al-fawaidu tarbawiyah wal-ilmiyah wal-lataif. Faedah dari sudut ilmiah, faedah dari sudut ilmiah, tarbawiyah, tarbawi mana pendidikan, ilmiah dan juga kehalusan seni gaya bahasa Quran. Yang pertama, falamma zahabu bihi wa ajma'u an yaj'aluhu fi ghayabatil jub. Bila mereka dah bawa Yusuf, berjaya bawa keluar Yusuf dari tangan ayah dia pergi ke padang pasir, wa ajma'u, sepakat 10 adik-beradik nak campak Yusuf dalam telaga.

0: Allahu Akbar. Mana ayat ini ringkas, dia pergi kepada ayat selepas mereka menerima, orang panggil green light lah, lampu hijau, lampu hijau. Lampu hijau apa? Maknanya ayah dia benar dengan berarti esok kita buat persiapan. Persiapan apa? Persiapan untuk bawa Yusuf ke tengah padang pasir. Ha, ini dipanggil cerita yang Allah Ta'ala bawa kepada kita ni ringkas. Dia tak bawa diri lepas pada ayah dia terima tu kat, mereka pun siap bawa beg. Nah, duk gaya Yusuf-Yusuf, esok kita pergi dengan abang-abang Yusuf. Tak ada lah. Nah, Allah Ta'ala bawa. Falamma zahabu bihi, bila mereka berjaya bodek ayah dia, esok pergi lalu. Bawa cepat, takut ayah berubah hati, takut ayah berubah hati, tak mau bagi pula nyayang. Ayat ini tanda para jemaah, kata ulama tadabur kata apa, dia kata al-hazaru min syu'iz zunub, kita kena berhati-hati daripada kejinya ataupun sialnya perbuatan dosa. Perbuatan dosa ni membawa kesialan. Wa anna zambal wahid, satu dosa akan melahirkan dosa-dosa yang banyak. Mana satu dosa je, dia akan bawa banyak lagi dosa lain yang berkaitan. Kata orang, dosa akan melahirkan dosa yang banyak. Dosa pertama dalam cerita Yusuf ni, adik-beradik dia nak pisahkan Yusuf daripada Yakub kerana jealous, kerana dengki. Mereka mula musyawarah, konspirasi. Satu, mereka mula buat helah macam-macam nak keluarkan adik daripada jagaan ayah. Kazabu inda tamarat, mereka telah berbohong berkali-kali. Kemudian mereka juga telah bohong ayah dia dengan darah bohong. Mereka bohong ayah dia dengan tangisan, orang panggil tangisan mata buaya tadi. Dan yang paling berat, mereka sanggup membunuh ataupun campur adik dalam lubang yang cukup berbahaya. Kerana satu je nak pisah Yakub dengan Yusuf. Berapa dosa mereka dah buat? Berpuluh dosa telah ada. Ini masalah kita. Dia panggil, kaedah kata, al-zambu, dosa akan melahirkan dosa. Kita kata zaman kita hari ni, seorang ni dengki pada orang ni, hasad. Bila dia hasad, yang pertama dia akan sakit hati, dia akan sebarkan berita palsu tentang orang tu, dia akan pergi buat report palsu, dia akan buat tuduhan. Tuan-tuan boleh senaraikan, satu dosa je akan melahirkan berpuluh dosa yang lain. Tengok dalam cerita Nabi Yusuf ni, dosanya nak pisahkan Yakub dengan Yusuf, tapi dia punya dosa-dosa lain yang beranak, kata istilah orang kampung kata, lebih ramai daripada anak babi. Babi ni sekali dia beranak ikut bulan, orang kata ya, banyak. Sebab tu dia untuk babi ayah malah beranak seekor, biji telur kenyit-kenyit berhenti habis dia. Babi sekali beranak satu kandang. Jadi dosa ni seperti dia babi, sekali dia beranak banyak. Na'udzubillah. Baiklah, itu yang pertama, dosa melahirkan dosa. Yang kedua, faedah yang kedua, Allah Ta'ala sebut di sini, wa auhayna ilaihi la tunabbi'annahum bi amrihim hadza wa hum la yash'urun. Kami wahyukan, dengan mana kami alhamna, kami maklumkan kepada Yusuf. Boleh jadi malaikat mari cerita kepada dia ke, Yusuf, musabahlah Yusuf, hari ini hari pertama engkau berpisah dengan ayahmu kerana kejahatan adik-beradikmu, tapi kamu selamat, tidak mati dalam lubang air ini. Besok engkau diambil oleh orang, dan engkau akan diuji dalam perjalanan, tapi engkau membesar dalam mahligai yang cantik dan indah. Oh, daripada rumah biasa, rumah biasa kepada istana singgasana yang hebat. Yusuf duduk tak tenang hidup, prok masuk penjara. Beberapa tahun dalam penjara, keluar daripada penjara dilantik sebagai menteri. Masya Allah, tabarakallah. Dan semua adik-adikmu akan tunduk. Kata di para ulama, annan nazara ilal ghayat al mahbubah yuhawwinul mashaq al mu'taridah. Bila kita tengok kepada kesan hasil yang kita dapat di ujung esok, kita rasa kecil semua ujian di tengah jalan. Tak usah kata apa tuan-tuan, pencari madu lebah. Tak, madu lebah. Dia naik atas pokok tinggi, ya Allah. Kadang-kadang muka turu-turu tu muka habis keletu habis nyesengak di lebah. Tak apa, sabar. Sebab apa? Dalam tong dia, dia boleh bawa turun dia punya lebah berapa banyak dia punya madu yang beribu-ribu harga itu dia panggil. Kita bila kita tahu kesan yang kita dapat baik, kesusahan tengah jalan ni kecil. Maknanya Allah SWT bagi ilhamkan kepada Yusuf, so mu sabar, kamu sabar, kamu nanti jadi orang besar. Semua abang-abangmu tu, penyagak-penyagak mari campurmu di sini, semuanya akan tunduk padamu suatu hari nanti. Allahu Akbar. Nah, jadi gitulah keadaan kita ni pun kadang-kadang banyak sangat duk menunggu, memberi harapan-harapan ni. Jadi orang akan tunggulah apa yang nak buat. Ya, mamu juga. Bila kita belajar, kadang-kadang bangun bersengkang mata, kata orang tak cukup tidur duk study. Sebab apa? Nak ambil A plus, cemerlang, excellent. Semua kita duk harap kita pulung baca, kerana letih tengah jalan, tapi di ujungnya ada ada ke apa ni, kebahagiaan. Allahul musta'an. Baiklah, kita pergi kepada itu kata-kata hikmat. Jadi wa auhayna, wahyu di sini bukan makna wahyu yang rasmi Allah Taala wahyu kepada nabi-nabi, tapi wahyu di sini lebih kepada ilham, lebih kepada ilham. Sebagaimana Allah Taala wahyukan kepada lebah, tengok suratul Nahli, suratul Nahli ayat 68, wa auha rabbuka ilan nahli. Tengok ayat ni, kalau kita salah baca tadi tarik balik, yang betulnya wa auha rabbuka ilan nahli. Tadi kita kata wa auhaina ke, na'uzubillah, astagfirullahalazim, betul balik, wa auha rabbuka ilan nahli an ittakhidhi minal jibali buyuta wa minas syajari wa mimma ya'rishun. Allah Ta'ala wahyukan kepada lebah. Tadi kita sebut wa auhayna ila ummi Musa, itu betul, kami wahyu kepada mak Nabi Musa. Jadi orang perempuan tak ada, tak ada nabi. Jadi wahyu di sini dengan nama ilham. Allah Ta'ala irhamkan kepada lebah, mugi buat rumah atas bukit, banyak dia punya pokok-pokok yang madu. Bukit ni madu yang power. Nah, kata orang sampai 400 kilo hok Yaman tu. Oh, jangan main dia punya berat. Hok madu kapur kita ni, madu keluluk ke madu duduk main tepi jalan ni, itu tak, tidak sepower, sehebat madu Jabal yang diambil di bukit-bukit yang utama sekarang. Baiklah, yang pentingnya wahyu di sini dengan mana. Dan satu lagi wahyu, wahyu buruk pada dia, inna syaitana la yuhuna ila awliyahim, syaitan beri wahyu pada pengikut dia. Wahyu di sini dengan makna beri godaan, bagi ilham, bagi cadangan, itu termasuk dalam wahyu syaitan, na'uzubillah. Baiklah, kita berpindah kepada faedah yang ketiga.
1: Waja'u abahum isya'an yabkun,
0: mereka datang pada waktu malam, gelak baru balik. Kenapa? Innama ja'u isya, mereka datang pada waktu malam, liyakun aqdara alal i'tizar fi zulmati, lebih senang nak minta maaf dalam gelap. Tamai dulu bukan ada lapu curah pokok kita ni, lapu pelita. Nah, lilin abah. Karena itu kata di ahli motivasi, tulis ni tuan-tuan. Kata ahli motivasi, la tatlubul hajah bil lail, mu jangan pergi minta benda-benda waktu malam. Jangan pergi minta di rumah tok wakil ke, rumah tok ngulu ke, rumah siapa-siapa, orang tak pergi minta waktu malam. Fa innal haya' fil 'an fil 'aina, ini sifat malu tu duduk di dua mata. Kita boleh tengok mata orang ni. Mata berlakon, mata berhajat. Mata berlakon, mata berhajat. Lain. Kita ni kalau tengok orang hok sedih sungguh. Nah, hok betul-betul berhajat, nampak muka dia sedih, watak dia gini-gini. Tulis mula, la tatlubul hajah bil laili fa innal haya' fil 'ainaini. Wala ta'tazir fin nahar min zambin, mu jangan pergi minta maaf tengah hari daripada sekalahan. Fatatalajlaja fil i'tizar, maka dia jadi orang panggil tidak stabil minta maaf tu. Minta maaf saja, minta maaf. Ha, jadi nak minta maaf kena pergi minta malam. Jadi orang pun tak nampak kalau berlakon. Wallahu a'lam. Ini bahasa-bahasa diambil daripada tafsir Abi Hayyan. Mu jangan minta hajat dengan orang pada waktu malam, orang tak nampak mata. Jadi dia tak malu. Mu jangan pergi minta keuzuran pada siang, sebab orang akan cari alasan-alasan. Ay, panjang lagi masa ni, tiruh lagi ni. Nah, pergi cari lain dulu. Tapi kalau mari malam, tak ada tempat dah nak pergi. Saya tak ada tempat dah ketulis tuan ya. Tak kata nak tolong. Ay, wallahualam, itu bahasa kata di ahli motivasi. Waja'u abahum isya'ya bukun, mereka mari jumpa ayah dia pada waktu malam. Les, kenapa? Sebab yang pertama nak nampak dia ni cari sungguh dah adik ni. Yang kedua, supaya tak nampak mereka tangisan lakonan, orang panggil air mata buaya tak nampak. Yang ketiga, biar nampak mereka tu betul-betul jujur jaga adik. Yang keempat, kalau ayah dia arah pergi cari, tak mampu dah gelap. Oh, banyak setan pun bijak juga dah. Maka di sini kata di para ulama, hazihil ayah, ayat ini menjadali bahawa annal buka la yadullu ala sidqi, tangisan tidak betul-betul tidak menunjukkan dia itu betul. Ramai orang berlakon lihtimal an yakuna tasannu'an, boleh jadi dia buat-buat ya. Jadi ramai orang hok boleh berlakon, hok berlakon dalam TV biasa cerita, hok berlakon dalam TV juga menangis sungguh-sungguh, orang luar TV pun teriak juga, padahal dia tahu dia kawan itu berlakon. Bodoh pak kita. Nah, karena itu min fawaidil ayah, faedah ayat ini, ada mulia ghtirar bibuka il khasmi, jangan mudah terpedaya dengan tangisan musuh. Jangan mudah terpedaya, jangan mudah koyak, mudah cair dengan kemanisan cakapan musuh. Kalau kita tahu dia musuh, hati-hati. Oh dia mari, ni skema-skema ni, apa anda cakap? Oh, anak-anak ni kalau kita dapat call, panggilan daripada kawan-kawan yang tak jumpa lama dah, 20 tahun dah, tak jumpa. Nak jumpa tu, hati-hati tu. Mari, tak ada 2 minit cakap. Keluar dah. Sama ada penjual, hok direct selling, dia panggil MLM ni, ataupun hok jenis mari nak minta benda-benda, padahal selama ini tak ada apa. Ingat maliklah, bahayanya tangisan buaya ni cukup berbahaya. Jangan mudah percaya kita. Ana sekali pergi rumah sahabat ni, dia kata di KL, dia kata ana nak pergi rumah lain. Sekali biasa kita pergi rumah lain, dia kata kita pergi rumah lain. Rupa-rupanya dia kahwin baru nikah lain. Oh, air rumah baru ni, air atas ni air kedua baru. Naik-naik tu budak perempuan ni tak puas hati, dia cerita, dia kata ustaz, saya ni terpedaya dengan air mata dia, hari-hari dia jumpa saya menangis. Kenapa? Bini dia mati, dia duduk sore lah ni. Kata kakak ni menipu hangit, bini tak mati, boleh dia mati bini tua sebab nak nak air mata buaya ni hok. Patut kenapa awak terima? Saya kalau tak terima pun janda dah. Biarlah, kena tipu-tipulah. Nak kata apa? Orang perempuan mudah koyak juga dia pun. Jadi jangan mudah sayang. Mari kita. Kita pergi kepada yang keempat lah. Cerita buaya ni tak habis. Lebih-lebih dia cerita buaya darat. Faedah yang keempat,
1: qalu ya abana za inna zahabna nastabiq.
0: Marilah cerita, kami ni pergi buru, kami pergi buat pertandingan, tinggal adik dekat dengan barang-barang. Jadi kata di para ulama, ayat ini menunjukkan bahawa musabaqah buat pertandingan itu boleh. Dan tapi dengan SOP dia lah, macam kita ni pertandingan tu, pertandingan ni dia ada syarat-syarat dia, kita tak nak hurai di sini. Yang kita nak nyambil cerita Yusuf, maka mereka pun bawa lah iktizar lah, kami pergi main musabaqah, terlupa kepada adik duduk dekat barang-barang. Dia panggil ini talattuf azim, maknanya orang panggil cakapan nak beli jiwa ayuh ni. Tapi wala macam mana ayuh buat mana pun, walau kunna tua abah ayuh tetap tak terima, walaupun kami ni betul tapi ayuh tetap tak terima. Ini bahasa lah ni sama dengan orang pun. Saya ni bagi tahu hak betul ni, tapi tuan-tuan tak nak terima juga. Tak betul lah tu. Kalau betul, muka ramai orang boleh terima. Jadi itu dia panggil dalam ayat kelentong ni, hati-hati tuan-tuan. Puak-puak skema, puak-puak cakap manis ni, jangan mudah percaya, jangan mudah koyak. Lebih-lebih lagi kalau muka-muka penipu cakap ni, kita nampak orang-orang yang tidak betul. Nauzubillah. Baiklah. Yang terakhir, yang kelima,
1: waja'u 'ala qamisihi bidamin kadhib.
0: Mereka bawa mari baju Nabi Yusuf dengan darah yang palsu. Kata di para ulama, fihi i'malul amarat. Kita boleh kesan satu benda melalui evidence, melalui bukti-bukti, melalui tanda-tanda. Dia panggil qara'in. Boleh kita beramal dengan qarinah. Jadi qarinah di sini, Nabi Yaakob AS sangat jelas tipu anak dia, menipu. Sebab apa menipu? Tak melogik. Anak aku dikoyok makan oleh serigala, baju dia tak kena makan. Baik, kita kata abang-abang pecah baju awal lagi, tak tepi. Tak. Adik dia tak berbaju ketika itu. Dia makan oleh serigala. Patut bila serigala ambil darah pergi di rumah baju tu? Tak logik juga. Jadi dia panggil tak logik di atas tak logik, tak logik di atas tak logik. Kerana itulah Nabi Yaakob alaihissalam tak cakap banyak. Dia tahu anak-anak dia ni menipu, maka dia buat dua perkara. Dia kata apa? Fasabrun jamil, tak apalah aku sabar. Wallahul musta'an, aku serahlah urusan ini kepada Allah. Allah jaga Yusuf. Kita tunggu satu masa, kita akan jumpa. Itulah harapan seorang ayah yang ada evidence, petanda, petunjuk menunjukkan bahawa Yusuf tak mati. Dan mimpi Yusuf telah ditafsir, ditakbir oleh ayat dia, Yusuf hanya melangkah dalam perjalanan untuk kecemerlangan. Nasallallahu alaihi wa sallam. Maka tuan-tuan dan puan-puan, kita kena ingatlah, kita kena ingat bahawa apa-apa urusan kita kena banyak sabar, banyak sabar. Dan Allah Ta'ala ajar di sini, fasabrun jamil wallahul musta'an, kita kena banyak bergantung kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau tak bergantung dengan Allah pun, tak lepas juga kita, tak akan lepas. Maka di sini tamatlah dalam ayat lain tanda doa Nabi luahan Nabi Yusuf, maaf, luahan Nabi Yaakob ayat 86. Boleh. Ayat 86 dari surah Yusuf ni, innama ashku bassi wa huzni ila Allah. Tengok. Innama ashku bassi wa huzni ila Allah. Aku hanya mengadu kesedihan aku, duka cita aku ni hanya kepada Allah. Ayat ini saudara dan saudari yang diuji oleh Allah Ta'ala, ambillah, letaklah motivasi. Ni anak duk perhati sahabat-sahabat kita, dia sedih anak dia meninggal ke siapa dia meninggal, suami isteri dia meninggal, tapi hari-hari duk tak di Facebook, dia pergi korek gambar lama-lama anak dia, tak gambar duk salah peluk dengan anak, pergi tak di Facebook, makin sedih. Ambil gambar bini, letak di Facebook, duk ayat umi lah dulu gini, pandai buat kek, pandai buat tu, pandai buat kena lutut macam-macam dah. Tengok, mana tak sedih. Allah SWT izinkan kepada kita dalam bab takziah kepada orang mati hanya 3 hari. Lepas tu duk takziah lagi, menambah tajaddud al-huzun, menambahkan kesedihan. Jangan buat. Jadi kita kena letak innama ashku bassi wa huzni ila Allah. Aku hanya mengadu kesedihan aku ni kepada Allah. Mengadu pada Facebook, celaka. Mengadu pada orang, muhur hara. Mengadu pada siapa pun, tak sesama masalah. Jadi yang menyelesaikan masalah kita, apa dia? Innama ashku bassi wa huzni ila Allah. Sebagai penutup, selingan lataif, tuan-tuan tanda, dalam Quran ni ada 3 kali jamil. Tulis itu. Ada 3 jamil. Dalam ayat ini, fasabrun jamil. Dalam ayat lain, as-safhul jamil. Dalam ayat lain lagi, al-hajral jamil. 3 kali jamil. Yang pertama, fasabrun jamil. Kesabaran yang indah, yang elok, maknanya allazi la syakwa mahu ilal makhluk. Kita tak mengadu pada makhluk, kita mengadu pada Allah. Itu dia panggil sabrun jamil. Yang kedua, as-safhul jamil. As-safhul jamil, maaf yang jamil, yang eloknya. Apa dia? Bila kita maaf, kita tak mungkit, kita tak cela, kita tak kutuk lagi orang itu. Awak dengan dia lah ke mana? Alhamdulillah, safhun jamil, mana aku maaf sungguh, tak mengutuk, tak mengungkit, tak macam-macam. Kita tahu banyak orang yang buat salah kita, kita maaf ke dia tak? Kita maaf kan, tapi awak kutuk dia belakang kan, itu tidak safhun jamil. Maaf iyalah, aku maaf lah, tapi luka masih berparut, luka masih darah, macam-macam istilah karut yang diajar oleh syaitan, luka berparut, darah belum kering, itu semua tu tidak safhun jamil. Hak Quran ajar kita safhul jamil, maaf yang sepenuhnya, artinya kita tak mengungkit, kita tak ngutuk orang itu. Guna awak dengan dia, alhamdulillah sesah. Lepas tu sesahlah, tak sedap buka lah pintu syaitan tu. Yang ketiga, al-hajrul jamil, iaitu kita tinggalkan dia setinggal-tinggal sungguhnya, maknanya kita tak peduli dengan kepada orang tu, allazi la azamahu, kita tak menyakiti dia lagi dah. Aku tak mak, awak dengan dia bereha, tak ada apa-apa dah, kita putuslah. Orang panggil kak sekatu ya, hal lepas-lepas yang lain tak ada. Jadi kita ada 3 jamil, sabrun jamil, sabar yang betul-betul, tak mengadu pada makhluk, safhul jamil, maaf yang sungguh-sungguh, maknanya kita tak mengungkit lagi. Yang ketiga, al-hajrul jamil, kita tinggal dengan cara baik, maksudnya kita tak peduli lagi dengan dia, biarlah setakat tu, yang lepas-lepas yang akan datang kita mula rekod baru. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, safrun jamil, sabrun jamil, safhul jamil, harul jamil. Jamil ni semua comel belaka, hak tak comelnya lawan pada jamil, maknanya buruk. Wallahu a'lam. InsyaAllah, apa jadi dengan Nabi Yusuf dalam perigi, tunggu besok ayat 19, waja'at sayyaratun, insyaAllah kita sambung pagi esok. Subhanakallahumma wa bihamdika, bismillahirrahmanirrahim. Para pelajar, para penuntut sayyarah, apa ni sayyarah? Kata ulama, jangan terjemah bahasa dulu ke bahasa kita secara 100%, sebab bahasa kita sayyarah ni kereta. Orang dulu kata sayyarah ni sekumpulan pengembara. Orang yang mengembara ramai-ramai pada pasir itu dia panggil sayyarah. Jadi pengembara ni mari nyogi cari air ya, biasanya biasa penggemar dia tahulah di sini ada tempat air, ada telaga, ada perigi, ada kolam, ada tasik. Jadi dia akan tahu di mana tempat. Jadi bila dia pergi tempat nak ambil air tu, holo dia punya dalwu timba, masa tarik terberak air. Kenapa tu? Rupa-rupanya Yusuf bergantung di tali tu. Masya Allah. Jadi popok ni pun juruh lah masya Allahnya. Tak kata anak siapa ni, tak. Wa asarruh bidha'ah, dia sembunyi. Ah, boleh jual ni, budak comel ni, laku, punyalah otak bisnes lebih daripada segala-galanya. Nah, yang otak bisnes ni berat. Wa syarahu bisa manimbaksin, kemudian Yusuf dijual dengan harga yang sangat murah. Siapa penjual? Adakah sayarah yang jual ataupun adik-beradik dia yang jual? Nah, kita tengok dalam perbahasan nanti. Kemudian Yusuf dibawa ke Mesir. Ini semua ni asbab Allah Ta'ala nak jadikan Yusuf tu orang besar. Dia jual di Mesir, dibeli oleh menteri kerajaan Mesir ketika itu. Tengok budak comel, menteri ni pula mandul tak ada anak, ambil buat anak angkat. Wa kadzalika makkanna li Yusuf, itulah tapak permulaan Yusuf nak naik. Sehingga sampai kepada peringkat menteri pada akhirnya insya-Allah. Maka kita ni, kita tak tahu perjalanan hidup manusia ni, ada yang bermula dengan susah, berakhir dengan senang. Susah dulu. Pergi sekolah cabut kasut 3 kali ikat tengah jalan. Nah, cabut kasut, cabut tapak. Ada orang senang dulu, lahir dalam kemewahan, berakhir dalam penjara. Nak kata apa? Kuasa Allah Azza wa Jalla. Kita hanya berdoa kepada Allah supaya Allah Ta'ala selamatkan kita, keluarga kita, daripada kehinaan dunia, lebih-lebih lagi kehinaan di akhirat. Nas'alullaha al-afwa wal-afiyah. Baik, itu mukaddimah ringkas. Mari kita baca ayat. Tuan-tuan dan puan-puan yang ada pimpinan Ar-Rahman edisi Jawi, muka surah 439.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ.

0: عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون.
1: Sedihnya Yusuf nya jual dia abang-abang dia. Masya-Allah tabarakallah. Manusia ni tak kira apa ni, asal ke boleh bitih jual. Baik, kita pergi kepada terjemahan ayat sebelum mencari munasabah.
0: Waja'at sayyaratun fa arsalu waridahum fa adla dalwa.
1: Dan semasa Yusuf dalam pergi, datanglah ke tempat itu satu rombongan ahli perniagaan yang sedang dalam perjalanan. Jadi popok ini dia tahulah sini ada R&R. Ha. Dulu R&R zaman dulu, di mana tempat ada air, situlah anak-anak dia buat tempat. Sebab orang perlu pada air. Pengembara di padang pasir tak ada air. Jadi dia perlu air untuk bekalan, untuk diisi dalam tangki kenderaan dia, unta dia, sebagainya. Dia bagi unta minum kenyang-kenyang, penuh dia punya tangki. Ini penting sangat. Maka bila dia sampai di sini yang sedang dalam perjalanan, lalu mereka menghantarkan seorang pencari air bagi mereka. Dia ambil air itu dari lubang.
0: Fa arsalu waridahum fa adla dalwahu. Setelah sampainya ke perigi itu, ia pun mengholorkan timbanya. Manakala ia melihat Yusuf bergantung pada timbanya, ia berseru, ya bushra hadza ghulam. Hey, sungguh mengembirakan ini seorang budak laki-laki yang cantik rupa paras. Oh, panggillah. Oh, berlari pergi-pergi dia mari. Apa tu? Ah, mari.
1: Kita boleh bayangkan ketika itu puak-puak sayyaratun berkumpul di mana? Di telaga tadi ataupun di lubang air tadi.
0: Gaya betil juk. Wa asarruhu bidha'ah.
1: Ah, ini puncanya. Setelah itu, setelah mengetahui hal itu, tengok dalam tafsir ni dia pilih saudara-saudara dia, rupanya adik-beradik dia tak pergi jauh. Dia duk belega, duk main kambing sekitar telaga tu, ya, duk tunggu apa jadi dengan adik dia ni. Saya juga boleh jadi malam tu pun abang dia duk tidur di telaga, takut ada benda-benda mari nak kacau adik. Ya, tahu sayang juga. Tapi syaitan punya kuat menguasai perasaan abang-abang dia ni supaya nak pisah juga dengan ayah. Sanggup tak ambil balik anak tu.
0: Allahul musta'an.
1: Serta mereka sembunyikan keadaan Yusuf yang sebenarnya untuk dijadikan bahan perniagaan. Dari tafsir ni penterjemah rahimahumullah pilih abang-abang dia duk tunggu di tepi telaga, dia yang jual.
0: Oi, apa
1: ni ada budak? Oi, ni hamba kami hok lari ni.
0: Oh, mari
1: mengaku pun nak jual.
0: Masya-Allah.
1: Dan dijadikan bahan perniagaan.
0: Allahul musta'an.
1: Wallahu alimu bima ya'malun. Allah amat mengetahui apa yang mereka lakukan. Kalau kita kata kak, holah nak kata jahat kau tak juguh kau dua tu ialah. Tak, sanggup dijual pula. Tak menyesal. Mengikut sebahagian ulama tafsir kata, tempoh Yusuf dalam ghayabatil jub 3 hari. Tak mikir dalam masa 3 hari tu deh. Patut kelik duduk termenung. Sambil-sambil nak tidur, kita duduk tidur atas tilam, adik duduk dalam kolam. Patutnya mikir. Dah.
0: Syaitan kontrol. Pemikiran abang-abang ni kuat dia punya semangat nak pisahkan Yusuf dengan ayah dia. Semua itu takdir Allah SWT. Dia panggil takdir iradah kauniyah. Allah terletakkan Yusuf kena pergi ke Mesir, kena jual. Kalau tidak, tak sampai ke Mesir. Tak pergi abang-abang dia ke Mesir, jauh daripada kampung mereka di Palestin, Quds. Tapi
1: Dengan keadaan gitu, Yusuf sampai ke Mesir menjadi asbab untuk dia jadi anak angkat orang besar. Allahu Akbar. Munasabah hayat ini jelas. Munasabah hayat ini jelas. Apa dia? Annahu lamma arada Allah Ta'ala khalas Yusuf AS minal jubbi. Bila Yusuf telah dicampak ke dalam ghayabatil jud, ke dalam lubang air, tak kiralah pergi ke lubang, banyak pula perbahasan kita dah bahas daripada awal dulu. Maka bayyana sababahu, Allah Ta'ala nyatakan sebab Yusuf keluar daripada perigi. Yusuf nak keluar daripada perigi, daripada telaga, dengan cara mana? Dengan cara pengembara datang mari nak ambil air. Nah, abang dia pun cedik dah, kalau dia getok dalam gua mana-mana, mati kering lah Yusuf. Dia letak di tempat laluan orang, tapi di tempat tersembunyi, ghayabatil jub. Tapi bila orang holo tali, ah, boleh kawan terpegang. Ini semua ni strategi. Iyalah, hak jahat tu jahat, tapi strategi nak selamatkan Yusuf juga. Yusuf kena selamat sebab sebelah bintang nak hormat pada dia tu. Baik, kita pergi kepada tafsir. وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه. أي وجاءت جماعة مرة في الطريق من المسافرين. Datanglah sekumpulan pengembara datang ke tempat itu. فأرسلوا مقدمهم الذي يريد الماء. Jadi dia hantar wakil dia suruh dia ambil air. Dia ambil air dalam telaga. Fa arsala dalahu fil bi'ri, dia pun holo tali dia nak ambil air. Yusuf tengok tali, tali. Fa ta'allaqa Yusuf bid-dalwi, maka Yusuf bergantung di tali. Ada orang bawah ni. Ada orang bawah ni. Ada orang. Apa jadi? Dia pun tarik. Tak tahulah berapa orang tariknya. Yang penting qala ya bushra hadha ghulam. Bila diangkat tu, budak comel pula, bertepik dia. Qala wariduhum hina ra Yusuf, absiru. Oi member kawan, mari, ada budak sini, ada budak. Hadha ghulam, ini ada kanak-kanak ni. Kanak-kanak. Maka di sini para jemaah sekalian, fa'adla dalwahu fata'allaqa bihi Yusuf. Dia ada di pengkalam mahzuf. Bila dia holo tali, Yusuf bergantung. Tak, dia ambil air, dia ke Yusuf. Kata di Abu Hayyan, dengar. Di awal dulu, ada sebahagian ulama tafsir kata, Yusuf ni besar, ada homo dia 12. Ada kata 17 tahun. Tapi Abu Hayyan buat analisa di sini menarik. Tuan-tuan tanda. والذي يظهر من سياق الأخبار والقصص أن يوسف كان صغيرا. Kita tengok pada cerita ni, peluk cerita, nampak Yusuf kecil, sehingga ada ulama kata umur dia sekitar 7 tahun. Waqila sitta, 6 atau 7 tahun, tak kena hak 12 17 tu jauh. Qalahu ad-dhahhak, manakah evident dalil mengatakan Yusuf tu kecil? Yang pertama sekali, Allah ayah dia kata wa akhafu an ya'kulahu, aku bimbang dia ni dimakan oleh serigala. Kalau dia besar, dia boleh lawan serigala, ambil kayu, ambil batu lah, bertempur lah. Ni budak kecil, tak ada mana boleh serigala terkam. Itu satu. Wayarta wa yal'ab wa inna lahu lahafizun, bolehlah dia pergi main-main. Nah, main melompat-lompat dekat padang pasir, kami jaga dia. Jadi ulama tadabbur kata apa? Ini menunjukkan dia itu kecil. Kalau dia besar, dia jangan abai dia sekali, main panah, musawakah. Yang ketiga, bila waridah tadi, sayarah tak angkat, tak ada pula dia panggil geng-geng dia semua, berak weh berak akak. Eh kita ni kalau budak kecil kan 5-6 tahun ni kita dukung gitu ya. Nah. Dan dia kata apa? Haza busra, haza gulam. Ini anak, ini kanak-kanak ada ni. Tiga. Yang keempat, wa qaulul aziz. Kata-kata pembesar menteri Mesir bila dia beli budak ni, asa an yanfa'ana aw nattakhidahu walada. Kita harap budak ni beri manfaat lah kepada kita. Kita tak ada anak. Agak-agaknya kita nak jadikan dia sebagai anak angkat. Jadi orang tak ambil, hop misal ada anak angkat. Orang ambil budak-budak. Jadi analisa dianya, Abu Hayyan rahimahullah buat analisa bahawa Yusuf kecil. 6-7 tahun. Kita pun setuju ni. Bila baca orang lain tu nampak macam tak menasabah. Kalau 17 tahun ni misal lah. Serigala lari dia. Abang-abang dia pun tak buat. Kalau campur dalam telaganya, rukah naik. Ni budak kecil nak naik macam mana? Merangkak lagi tak sempat. Nah, jadi banyak eviden menunjukkan bahawa Yusuf masih kecil. Masya Allah. Wasasaruhu bida'ah. Wasasaruhu bida'ah. Wa akhfas sayyaratu. Para pengembara sembunyikan keadaan Yusuf. Waja'aluhu fi bida'atan min jumlati tijaratihim. Dia ambil Yusuf, dia letak dalam barang-barang dia. Wa'azamu ala bai', dia kata laku ni kalau kita jual budak ni mahal ni. Kita balik jual di Mesir. Balik jual di Mesir. Jadi dalam tafsir di sini ada siapa penjual, tanda itu. Siapa penjual? Siapa jual Yusuf? Jadi kata di ulama tafsir kata as-sayyarah, puak-puak pengembara tu yang sembunyikan Yusuf. Ada kata puak-puak itulah, ahli-ahli perniagaan itulah. Dan waqilah ni. Ada juga pendapat orang kata inna ikhwatahu humul ladzina asaru amrahum. Yang sembunyikan kepada Yusuf ni adik-beradik dia sendiri. Jadi tafsir pimpinan dia pilih siapa? Adik-beradik. Adik-beradik Yusuf dia tunggu bunyi orang topik dekat telaga. Ha, Yusuf naik dah. Dia pun berlari lah. Ha, ni dia hamba kami, hok lari. Ni budak ni nakal ni. Dak. Ha, jadi kami jual murah-murah je. Yang penting ambo kamu buat balik ke negeri kamu. Tak boleh. Kami tak boleh jaga dia ni sebab dia nakal, dia lari sana sini. Tengok macam mana lari daripada rumah duduk dan dalam tepi pergi. Eh budak lagi ni tak boleh. Ambil lah. Jual lah dengan harga yang murah. Ha, jadi di sini dua pandangan. Apa dia? Yang pertama, orang yang jumpa tu jual Yusuf. Pandangan yang kedua kata dak, adik-beradik dia pergi jual. Eh siapa hati. Wa asarruhu bida'ah. Mereka sembunyikan dia sebagai bahan jualan. Jadi ada kata adik-beradik dia sembunyikan keadaan Yusuf. Dia tak kata adik-beradik, dia kata hamba dia hok lari. Ada kata puak-puak yang hok jumpa tadi sembunyikan Yusuf sebab nak pergi balik jual di Mesir. Wallahu alam. Yang pentingnya Allah kata apa?
2: Wallahu alimun bima ya'malun.
1: Allah Ta'ala tahu apa yang mereka buat kepada Yusuf. Boleh je Tuhan nak ilhamkan, nak wahyu pada ayah dia Yaakob. Ayah dia Nabi Yaakob, anak muda situ. Boleh. Tapi Allah Ta'ala tak buat sebab apa? Nak melaksanakan takdir Allah bahawa Yusuf kena pergi ke Mesir. Siapa nak pergi? Siapa nak bawa pergi? Kalau tidak melalui proses pengembara yang datang ni pergi balik ke Mesir. Ha, jadi itu semua tu takdir Allah Ta'ala. Tuhan kata aku tahu belaka tu. Boleh je aku nak selamatkan Yusuf, nak hantar balik ke ayah dia. Tak. Bagi wahyu pada ayah dia, anak muda Elzaga tu. Sebab ulama tafsir kata, ulama tafsir kata apa? 3 hari masa di antara Yusuf dicampak, diletak dalam telaga oleh abang-abang dia dengan kedatangan sayyarah. dengan kedatangan sayyarah. Tiga hari. Allahul musta'an. Allah Ta'ala lah bantu kita. Mana boleh ada adik-adik lagu ni. Jadi Allah Ta'ala tahu semua perangai sayyarah nak sembunyikan barang yang dia jumpa. Perangai adik-adik dia sanggup campur adik dan jual pula. Allahu a'lam. Itu semua takdir Allah supaya Yusuf sampai ke Mesir. Baik, kita sambung ayat 20.
2: Wa syarauhu bi samanin bakhsin darahima ma'duda wa kanu fihi minaz zahidin.
1: Dan setelah berlaku perundingan, perundingan itu maknanya abad dia, mari berundingnya sayarah. Mereka menjualnya dengan harga yang murah, beberapa dirham bilangan saja. Allahu Akbar. Dirham ialah duit perak pada zaman dulu. Ada kata 12 ribu, ada kata 10 ribu. Gitulah lebih kurang harga dia jual. Tapi nilai dia sangat murah. Sebab budak ni comel, kalau dia jual di pasar Mesir itu naik harga. Nah, jadi kerana ni panel penterjemah kita pilih hak jual tu abang dia. Alladzina ba'u Yusuf hum ikhwatuhu. Ini pandangan tuan-tuan tanda. Pandangan yang kata abang dia jual ni, hadzal qaul, ini pendapat Ibnu Jarir As-Sam'ani wa nasabahu lil aktsari. Dia kata inilah pandangan ramai ulama tafsir, kata hak jual tu abang dia. Aqi waqila, ada juga kata hak jual tu sayarah. Tapi kalau tengok kesiakul ayah, boleh dua-dua. Dia jual situ lalu. Kalau abang dia, dia jual kepada kepada siapa? Dia jual kepada sayarah. Jual harga murah lis. Kenapa? Sebab dia nak suruh adik dia pergi cepat daripada negeri ni sebelum dapat dikesan oleh ayah dia Yakub. Buat lagi cepat, buat lagi. Ambil. Bayar sikit, pergi. Masya Allah, tabarakallah.
2: Wa kanu fihi minaz zahidin.
1: Dan mereka adalah dari orang-orang yang tidak menghargainya. Allah sedihnya, ya Allah. Harga dia tak ada hargalah. Moga dia nak lepas diri, nak suruh lari adik ni cepat. Jadi kalau kita jual mahal, orang tak beli. Ambil. Kamu ambil je, ambil je. Bayar berapa? Ambil lah berapa. Ini kalau kalau abang dia. Kalau sayarah, kenapa nak jual murah pula? Tengok. Wa kana, dalam tafsir Muharrar yang saya baca ni, dia pilih sayarah Yusuf. Sayarah yang yang jual Yusuf. Kenapa dia jual murah? Kata di ulama tadabbur, dia kata dia jual murah tu sebab apa? Sebab dia tahu barang curi. Sepatutnya bila ambil jumpa budak, diwar-warkan kampung tu. Hei, anak siapa ni jatuh lalai perigi? Anak siapa? Dah, dia sembunyi. Oh, balik. Jadi dia jual cepat-cepat supaya walaupun kata orang murah, tapi dapat juga duit. Nah, jadi kita ada dua pandangan lah. Itu kata Ibnu Katsir pilih adik-beradik dia. Bila dia tengok, dia dengar kata sayarah mari ambil budak dalam telaga, adik-beradik dia pun lari mari. Dia kata apa? Ini hamba kami hok lari. Hadza ghulamuna abaqa minna. Ambil lah, aku tak nak budak lagu ni. Comel rupa perangai huduh. Ambil. Wallahu alam. Yang penting takdir Allah nak berlaku supaya Yusuf sampai ke Mesir. Gilah Yusuf pun naiklah dalam kenderaan puak-puak sayarah. Tak tahulah dia ikat tangan kaki ke, dia lepas gitu je. Wallahu alam. Allah Ta'ala tak cerita. Kita jangan duk cari Israiliyat menambahkan duka cita. Cukup setakat tu. Kemudian berjalanlah sayarah sampai ke Mesir. Sampai Mesir. Oh, cepatnya. Saat ni baru duduk jumpa dalam beregi, hari ni sudah sampai di Mesir. Nah.

0: Allahu Akbar. Dan setelah Yusuf dijualkan di negeri Mesir, maknanya kalau kita kata abang dia jual tadi, itu jual kali pertama di mana? Di telaga tu. Kalau kata sayarah, tak ada apa-apalah. Dia ambil budak ni, dia sembunyi, jual di Mesir. Dibeli oleh siapa? Dibeli oleh pembesar negeri Mesir, beli. Sebab dia tak ada anak, dia beli. Setelah Yusuf dijualkan di negeri Mesir, berkatalah orang Mesir yang membeli Yusuf pada isterinya, ha, siapa dia orang tu? Katanya, tengok nota di bawah 386, orang yang membelinya itu ialah seorang pegawai tinggi Mesir yang terkenal dengan nama Al-Aziz, seperti yang tersebut dalam ayat 30, dan isterinya menurut ahli-ahli sejarah menamakan dia sebagai Zulaikha. Yang penting adalah nama, tapi tak ada lah riwayat yang jelas. Ha. Dah kata nama Zulaikha, kat Zulaikha lah atas duduk. Kata-kata duduk balas dalam bab nama. Baik. Al-Aziz nama apa? Tak tahu. Dan dia kata apa? Dia kata apa? Akrimi maswah. Berilah dia layanan sebaik-baiknya. Asa an yanfa'ana aw nattakhidahu walada. Semoga ia berguna kepada kita. Kita tak ada anak ni, biarlah ada baby. Atau kita jadikan dia sebagai anak angkat. Jadi tak ada apa dah lah. Dan demikianlah caranya kami menetapkan kedudukan Yusuf di bumi Mesir, untuk dihormati serta disayangi, dan untuk kami mengajarkan kepadanya sebahagian dari ilmu takbir mimpi. Dan Allah amat berkuasa melakukan segala perkara yang telah ditetapkannya, akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Nah, jadi jelaslah kita apa ni, munasabahnya jelas. Yusuf diambil dari telaga dan dijual di Mesir, ataupun dijual oleh abang dia di kali-kali pertama, kemudian sayarah pula dijual di Mesir dua kali. Wallahu alam. Baiklah, episod yang ini kita sudah sampai di Mesir.
1: وقال الذي اشتراه من مصر لامرأتي أكرمي مثواه.
0: Jadi pembeli dia pun bagi tahu kepada isteri dia, ambillah dia jaga molek budak ni, kan, pegang molek agak-agak dia beri membantu kita esok, ataupun kita jadikan dia anak akad. Asa an yanfa'ana aw nattakhidahu walada, kita jadikan dia sebagai anak angkat. Itu menunjukkan bahawa Al-Aziz tak ada anak, tak ada anak.
1: وكذلك مكنا ليوسف في الأرض.
0: Dan demikianlah kami, cara kami menetapkan kedudukan Yusuf di bumi Mesir, untuk dihormati dan disayangi. Disayangi oleh orang. Siapa dia orang? Oh, beli dia sayang. Dia Yusuf ni budak baik, comel pula. Nak kata apa? Dua ada kelebihan Yusuf ni. Satu budak juh, yang kedua budak comel. Hai wa kama anqazna Yusuf min ikhwatihi, sebagaimana kami selamatkan Yusuf daripada konspirasi komplot jahat adik-adik dia. Wa akhrajnahu minal jub, kami keluar dia daripada lubang air. Wa sayyarnahu ilal karamati wal manzilati rafi'ah, kami jadi letak dia di atas satu kemuliaan dan kebaikan, satu kedudukan yang tinggi di sisi menteri Mesir. Wa kadzalika makkanna lahu fil afi ardi misra, lepas pada tu dia bebaslah di bawah Mesir nak gimana, muka anak orang besar, anak VIP. Hatta balagha fi ma balagh, sehingga sampailah kepada kedudukan yang besar. Allahu Akbar. Jadi itulah kelebihannya, sabar susah dulu, senang kemudian. Tapi Yusuf tak senang molek. Bila dia betul-betul comel besar pemuda, dia diuji pula dengan penjara. Allahul musta'an.
1: وَلِنُعَلِّمَهُ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ,
0: dan kami لِنُعَلِّمَ يُسُّ مِنْ تَعْبِيرِ الرُّؤْيَا, kami beri pada Yusuf ilmu menafsirkan mimpi, mentakbir mimpi. Takbir mimpi, hadis di sini dengan makna mimpi boleh, dan makna juga min kutubillah, hadis maknanya. Tapi Yusuf juga alim dalam bidang kitab Allah dan sunanil anbiya, sunnah para nabi
1: yang terdahulu, maknanya Allah Ta'ala beri ilmu kepada Yusuf, mimpi dan ilmu tentang Alkitab dan juga perjalanan para nabi zaman dulu. Dia anak nabi. Makkanalhu fil ardi, dan kami beri kepada dia kedudukan di atas muka bumi. Jadi Yusuf, gitulah keadaan Yusufnya, pandai mimpi. Sebab apa? Sebab dengan mimpi itulah dia akan bertemu dengan Raja Mesir. Dengan mimpi dia akan bertemu dengan Raja Mesir.
0: Wallahu ghalibun ala amri.
1: Allah amat berkuasa melakukan segala perkara yang ditetapkannya. Tak ada siapa boleh sekat, tak ada siapa boleh halang. Bila Allah Ta'ala nak buat, dia akan jadi. Ya fa'alu ma yasha wa yahkumu ma yurid. Allah Ta'ala buat apa dia nak, dia hukum apa yang dia nak. Fala yuraddu amruhu wala yumana. Tak ada siapa boleh tolak, tak ada siapa boleh sekat, tak ada siapa boleh lawan kehendak Allah Azza wa Jalla. Apa yang berlaku, Allah Ta'ala nak apa ni kepada Yusuf ini, itulah keadaan dia.
0: Walakin aktsaran nas la ya'lamun.
1: Tapi kebanyakan manusia tak tahu kuasa Allah, tak tahu tentang pentadbiran Allah, tak tahu tentang

kita harap Allah Ta'ala jadikan kita ni golongannya sedikit yang tahu tentang kuasa Allah, tahu tentang kelebihan Allah. Jangan sekali-kali kita percaya bahawa apa yang Allah Ta'ala tentukan itu, itu saja yang ini. Kita kena yakin dan percaya apa yang ditetapkan oleh Allah itu yang terjadi. Sebagaimana yang kita dah belajar adalah hadis Ibnu Abbas. Hadis Ibnu Abbas, kita kena belajar hadis tentang akidah, tentang tauhid. Tamatlah perbincangan kita ringkas-ringkas dalam tafsir ini. Baik, kita kembali kepada al-fawaid at-tarbawiyah wal-ilmiyah, mencari faedah dari sudut pendidikan dan juga dari sudut ilmi. Yang pertama, waja'at sayyaratun fa'arsalu walidahum ila akhirih al-ayah. Datanglah pengembara pergi cari air, ditangkap oleh Yusuf tali dia, dan mereka bergembira kerana dapat seorang kanak-kanak, dan mereka sembunyikan dia sebagai bahan jualan barang-barang, ataupun abang-abang dia menjadikan Yusuf sebagai jualan kepada pengembara yang menemui Yusuf. Baiklah, cerita ini Allah Ta'ala ceritakan kepada Nabi, kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tentang Yusuf, bahawa Yusuf ni melalui ujian yang besar, diuji oleh siapa? Anak-beranak dia, adik-beradik dia. Waktu ni, waktu cerita ni datang, Nabi juga sedang dihimpit dan diuji oleh keluarganya sendiri, keluarga dia sendiri. Maka kamu hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para pengikutmu di Mekah sebelum hijrah itu, yang kena tindas, yang kena unaya, yang kena khianat. Ni cerita Yusuf. Tak ada siapa pun zaman-zaman dulu hidup senang, hidup mewah, berjalan di atas kapet hamparan permaidani. Tidak, yang kebanyakannya mereka terpaksa melalui perjalanan ujian yang begitu besar. Ah, ini dia panggil kita pendakwah ni juga kena ambil jalan yang sama. Tak ada benda yang senang kecuali ada ya ujian yang datang. Allahu Akbar. Maka yang penting dalam cerita Yusuf ni, kita yang kita belajar sirah ni, belajar tadabur ni, iaitulah bahawa akhir kesudahan orang yang baik, Allah Ta'ala akan beri kemenangan. Tapi perlu kepada kesabaran, perlu kepada kesabaran. Tuhan tak mari kum payakun, asal kamu baik gak pakai jadi belak-belak. Ada masa, ada peluang, ada ruang. Allah Ta'ala akan letak seorang manusia hamba dia tu di mana? Dalam kategori manusia yang sabar, barulah kita jadi. Baik. Faedah yang kedua, apabila sayyarah tadi angkat Yusuf, tengok-tengok budak comel, qala ya bushra hadza ghulam. Sukanya kita dapat baby, dapat kanak-kanak. Jadi para ulama telah membuat analisa, tadi kita dah baca analisa yang dibuat oleh Imam Abu Hayyan dalam tafsir dia. Dia kata apa? Yusuf masih lagi kanak-kanak, umur sekitar 6 hingga 7 tahun. Sebab tu dia kata hadza ghulam, ayah dia sendiri pula wa akhafu an ya'kulahu zib, aku bimbang dia dimakan oleh serigala. Ini menunjukkan Yusuf kanak-kanak. Satu, kita dah bahas tadi di awal. Satu lagi yang belum dibahaskan, istambatan nas min hadhil ahkam al-laqita. Satu lagi hukum, kalau kita jumpa kanak-kanak, dia panggil laqit. Laqit ni budak, baby, kanak-kanak yang terbuang, terbuang ke, hilang daripada keluarga ke, dibuang oleh keluarga ke. Macam sekarang ni kita jumpa kanak-kanak dalam kotak, tak, dalam bekas, dalam berduduk tangga masjid, duduk saya sembah, siapa dia jumpa kena ambil. Maka
ahkamul laqit,

0: hukum orang yang bertemu kanak-kanak hilang ni, yang pertama dia kena ambil. Jangan tengok kuah-kuah budak. Ah biar. Anak tak setara tu, campur sini-sini. Tak boleh. Kalau awak jumpa kena ambil. Nanti kalau anjing mari makan, dia tu manusia. Walakad karramna bani Adam, kami muliakan anak Adam. Yang jahatnya hok jubuat dia tu, hok tak nikah tu, dia tak ada, tak ada dosa apa. Dia tu mangsa, mangsa kepada dua orang laki-laki dengan perempuan yang jahat. Ha. Jadi laqit yu'khazu wa la yutra. Kalau jumpa kita kena ambil, jangan biarkan dimakan oleh kucing ke serigala ke anjing, jangan. Itu yang pertama. Yang kedua, laki ni kanak-kanak. Kalau kita jumpa orang besar dah, misal dah berjalan, eh aku nak buat, aku nak ambil but. Lah, itu bukan laki, itu rajul. Ah, jadi kita kena ingat lah, syarat laki ni kena dia tu kanak-kanak. Fala yultaqatul kabir, tak boleh kita ambil orang tua jadi anak angkat lah. Nah, ini kan ambil budak-budak. Lah ni ramai di kalangan sahabat-sahabat kita diuji oleh Allah Ta'ala dengan tak ada anak. Ada yang nikah 10 tahun, 15 tahun dah. Allahu Akbar. Kita doalah supaya Allah Ta'ala anugerahkan kepada sahabat-sahabat kita yang disayangi semua, yang belum ada anak ni, Allahumma irzuqhum zuriatan tayyibatan, berilah kepada mereka zuriat yang baik untuk menjamun legasi hidup mereka. Kan? Nah, kita kena doa kepada mereka. Doa yang kita dah baca baru ni, Rabbila tazarni fardan, ni bagi pada anak-anak pemuda-pemuda yang belum dapat anak tu, Rabbila tazarni fardan wa anta khairul warisin, jangan kau tinggalkan aku ni seorang diri tak ada anak, engkaulah sebaik-baik pemberi pewaris. Doa. Ada ya orang 15 tahun kahwin baru dapat anak, ada. Jadi kita masih lagi mengharapkan sahabat-sahabat yang baru 10 tahun, 2-3 belah tahun ni, kita masih lagi mengharapkan mereka akan dapat anak, insyaAllah. Tapi kalau nikah hak tua dah, hak menopause dah, hak pencin dah, tak dapat anak, sedup geger hak tu tu. Nak anak baby kata, nak geger tu, cari sara muda lah dah. Nikah hak tua dah ni, panggil hak pencin, lepas tu nak suruh boleh anak. Payuh lah anak jadi macam Nabi Zakaria, Nabi Ibrahim tu, tua-tua boleh anak. Nah. Baik, yang penting maknanya itu dia panggil laqit. Laqit kena ada hukum al-luqatah. Bila kita jumpa kita kena ambil simpan. Yang kedua, laqit ni dipanggil kanak-kanak, tak boleh ambil orang tua. Nah. Hukum seterusnya tengok dalam kitab fiqh lah, dalam kitab fiqh. Yang ketiga, wa syarauhu bi samanin bakhs. Allahu akbar. Wa syarauhu bi samanin bakhs. Mereka jual dia dengan apa? Dia jual dengan harga yang begitu murah. Murah sangatnya jual. Orang okay, panggil murah telajak lah, murah telajak. Murah sangat. Berapa harga dia? Dalam kitab Munir kata, ba'ahu ikhwatu Yusuf, penjual dia tu adik-adik dia. Ini dipilih oleh Al-Imam Ibnu Katsir, wahwal aqwa. Jadi pendapat apa ni, kitab penterjemah pimpinan ni kuat, dipilih pandangan yang kuat. Ibnu Katsir kata,
1: Islam yang ilham sekian masa untuk ruang yang kita malam ini kalian sajalah tafsir surah Yusuf siri yang ke-7 ayat 19 apa 21. Kita akan sambung pula di minggu lepas. Untuk ini terima kasih di atas perhatian, maaf di atas kurang yang ada. Jangan lupa salat tahajud di hujung malam dan salat jumaat subuh bersama di masjid pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.